0: Mungkin don 70 50 547 magarib main def ka ak ner prepare balay tinar ma ko pa na saté ta lay fat njofora aduta ga def ma ko an saté pa a waru galten ten def njofor ke fi nga rek ngota koroxe yare jam ya
1: yata
0: saramu nu nafio
1: dina yare jam
0: dab rek nu ndegu
1: wa jam som ina son dina
0: yo ta te waxa
1: o semen dak ci dara re
0: na basil ne
1: semen som
0: ye jam som kay
1: ta jam som wa son dina
0: alhamdulillah jam favor
1: Jam
0: tiga asal
1: nama saya sakti asal
0: ini. Amin Allah. Kecil
1: ngau tu orang ini.
0: Amin.
1: Ramah
0: sama lah
1: kepada orang.
0: Amin
1: ya Rabbal Alamin. Yuk parti fikir. Amin Allah. Siaran asal. Iya. Terus yang
0: dia ramai itu yang
1: siaran. Kasih rujukan.
0: Let's see.
1: Ya tenan de mane ku pasdu
0: akai
1: ya ko wa e sa ja ga che
0: aha
1: pasin na ek ku ne te siare ade
0: akai
1: siare a ko pas ja ga che ho ku pasin de
0: ni de
1: mo de fai ku pasdu
0: akai
1: ko ne te siare ade ka hela na na wo ko de nu
0: min wai
1: Usman ko. Eh khalan waslum. Ya ne maron tu aris. Ya khalan ada ne wot den ne. Eh ko so ko Usman sire.
0: Ize.
1: Ize ngare me khalan ne wot ko den.
0: Bijanu monan
1: no rajo toro.
0: Trayanu wagin meje.
1: Walay. Pero kusur mo gina kanin mare kusur mo gamalan mo gina wada.
0: Okay. Okay.
1: Kala na maka.
0: Amin wa.
1: Maya buwan hadan ti fi.
0: Amin.
1: Inyam no ba ko la sanita bonto ti temne.
0: Yo.
1: Yo. O ma ko pa ni sate. Ba o ma ko pa ni ngin. Andu maten dal kopi cawaru deh.
0: Kopi cawaru deh.
1: Cawaru deh beri saja.
0: Ah muk.
1: Eh dah mak wayaga. Tamu dengan ina safan. Mak papa lah yang le.
0: Hi.
1: Tadi ina hego anda gulen mukhecus.
0: Aha.
1: Mendek nanti kaya. Jadi di sem muka unan bina, bahasa tu hantar.
0: Okay.
1: Sebab anjing lahan buat saya. Lah makoy anda naik mati orio. Ina ngaruk kongsi. Bet new pad ngaruk bin new pad ngaruk. Karena makoy anda naik jenis rewe. Jadi mulai tiko dekai kam nendo kali aru ka oh le asu cawih dah. Kagalai kema jam de.
0: Kema ga jam de.
1: Oga muslim.
0: Amin.
1: Numa aku aga.
0: Amin.
1: droga ci ay nit ma ko ci da fi no
2: ire
1: ande na ci fa ka no ma ko wa bas ke diga ha gi mo na ga ay te ci fa ka no ma ko mo rande fe da fi no ci tanga volta
0: exacto
3: Ayakoy samba jokanjal

0: Maksudnya perempuan.
1: Ah, Dit.
0: Mau mau deformasi. Iya.
1: Buat yang ada ni.
0: Saya kira rumah yang tahun.
1: Ah, ya, walaupun.
0: Di mana macam apa?
1: Yo.
0: Di mana pun ada cara.
1: Ah.
0: Di mana?
1: Di mana pun ada cara. Ah. Kalau mau kaga Roh garai cokok nyulul kak kayo tagar. Garai cokok itu cokok sama
0: sarang
1: malai ini dan. Problem.
0: Saya mau
1: dia nama apa pun, saya ingin buat. Ah, lagi mau apa pun, saya ingin. Raisom, lagi kau. Jauh hanya ti.